0: kuwonana muliro
1: tutani kila mgea ne tuwonzi kila mvaibu chino chichi tunu nisoke chepuga mtha mbeti amasika nina manche mwabu inga

0: visa sate vigwayo
1: waha koteka mbote
0: ai gwai
1: ai
0: karevu uno yo karevu uwano ku radio budu
2: karevu jebali
3: kwa kari baba nao jebali
2: kari sebo
3: baga ambashi
2: mwe tulidu wakubanti nako zino njine vinsumbu
4: hey, sorry bambi
2: chia mani na mutele sa mabati gange nganzimba
4: hey.
2: Na hiya baka mabati kumi na hiyo wakubanti ngabo mainte mtu mkulu mbade sina wenyeza kolachi
4: hakubilisho mutabakuno
2: sina wenyeza mula alasa echa sinzo kumbalamu amani diye biyomba vya nkoko vya zimbia
4: iye
2: diye manga mulusuku ama bati gange genyini ngabi ya tadde
4: aga kuwe
2: ana mvudeo
4: aa
2: zengeze
4: muku banjira
2: neda akuwa mabati
4: kare vusiku
2: wako wabubi kuno
4: sikutumia mubanja kare vujia kuncha yomu sajia
0: uyu yekare vuhu wana kuregi obudu

Nae lutaya Shafik akapana nyako kweke nyine nyine igwe wanatankula jebuvudeka one kuoni ngane kugamba abangi lutaya Shafik ngenda kuza akafana nyika kabuna mawanga kati yewe chaza nyisenzi kakabele kuposto lio kukoka kasense waliwe itibwewe waga waganga we itempanga waliwe waga waganga we itempanga we wanti nkula kakwa kakati uliku posta ni hatu uliku posto uliku ya Buganda